Namuntlha va yingisetiwa ku rhandziseka vinkwaswo kunene lava va baseke ntinhloko wa vukhale va vulile va ku swo kala swi nga heli swa hlola. Kutani na hina namuntlha hi kotile ya hina ndzima, mi navela ku va na n'wina mikota ya n'wina ndzima. Mundzuku hi ta tlhela kambe va kun'we loko swi famba hi laha radio ri hi tshembisaka ha kona. Inkomu.

0: Misalisiwa hi Monica Novela lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma. Ku dya hi ku engeta.
1: Mingeli nongonoko wansati mahanyelweni.

15:06 ya le kari kuma mahungu ya nhlikani ndzeni ka nkuweni hi fambise swa swo pokopela hi kongoma ka 15:00 kasi kongoma ka 16:00 ku va hi kota ku va hi kemeta xiyenge lexa mitirho i programu ra xiyenge hi sunguleke hi nkarhi wa 3:00 ku nga ri khale hi ta va hi kuma nqambi ya vhiki kambe vunanga na byona byi sale ndzhaku vunanga bya vana va Musambiki lava va endlaka hinkwaswo nkongometweni wa ku va hi kota ku va hi tsaka ngopfu ka siku ra ku fana namuntlha a nga omuntlhanu sister fira van'wana va sungula ku va va xirhele ka mihloti hi ku kwata van'wana va xirhele ka mihloti hi ntsako hikola ka leswi va faneleke va swi landza ku heleni ka vhiki kasi van'wana leswaku vo xukuvala hikusa va ta sala voxe siku ra ku vuya leswi a nga omuntlhanu a ri tiveki ku tiveka ra ku famba ntsena